0: Wala, sentsi nalika kya mauru pukaya okustu maja. Nengiri kini mauru kwa langa, wan mamala, kara mamru kaki nieta, nyeri pilanga angala. Iri mangi ngintena mama papu na truak muria. Ampu wawana el sebu sa kalika kya ma. Aku anga mencana ningka, kar ngintena mama wapula, kacu ngawuri kaya wakam lintai nieta purupula. Erperi pulanga aku ami mulanga ngala, kita makan nama kera kena ayo kwa. En menjel sensus, narulja kena ma apa pun ami meninga ayo kwa. Nungku aki ami nama, kume nama apa pun lang ayo kwa. Iki ngaren sensus .abs.gov.au.
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: Wayne Zerbe here. You're listening to Tiba Radio, your voice in the bush.